8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2 hari Minggu hari yang mulia. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 370. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ambon, 7 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titi Ahi Lewa KBSI MSI Sekretaris.

Saudara-saudara jemaat Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merencanakannya, mencanangkannya. Aku tidak akan menyesalinya. Dan tidak akan mundur daripada itu.

Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya.

Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.

Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penembangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana.

Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan.

Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa.

bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.

jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang 8 hingga pada ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yeremia, pasalnya yang keempat, ayat 22 hingga pada ayatnya yang ke-28. Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ke-22 hingga pada ayatnya yang ke-28. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami, dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin.
1: Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan Yeremia pasal 4 ayat 22 berhenti ayat 28. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Sungguh umatku itu bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat tetapi tidak tahu berbuat baik. Aku melihat bumi ternyata belum berbentuk dan kacau balau, dan melihat langit tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung ternyata guncang, seluruh bukit pun goyang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang.
2: Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan semua kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak membuatnya habis sama sekali. Karena hal ini, bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengatakannya dan merencanakannya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan berbalik dari hal itu.
0: Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.

Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudara, tema kita di minggu ini masih tetap pada gereja rumah tangga. Tetapi kali ini fokus kita gereja rumah tangga yang ramah terhadap lingkungan. Dua hari yang lalu, tanggal 5 Juni, saudara-saudara, kita merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, dan kampanye Lingkungan Hidup Sedunia oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa berpusat pada aksi perubahan iklim secara global dan respons manusia terhadap darurat bumi. Dan sebetulnya sedang mengalami ancaman ekologis yang sangat serius. Nah, kita menghadapi ancaman darurat bumi, saudara-saudara. Dan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung gerakan Indonesia Asri dengan memperkuat mitigasi krisis iklim. Di mana-mana sedang terjadi krisis iklim sekarang ini, khususnya polusi dan kerusakan keanekaragaman hayati. Khotbah saya akan berkisar sekitar krisis ekologis dan bagaimana kita mau memaknai hidup rumah tangga sebagai kekuatan penyangga bagi krisis lingkungan sekarang ini, saudara. Saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Sebetulnya bukan sebuah ilustrasi saja, tetapi sebuah fakta yang mungkin perlu kita tahu. Kita pernah mendengar cerita tentang gurun Sahara di Afrika, saudara. Konon, menurut seorang ahli sejarah, Pnelius, gurun Sahara daerah itu dulunya sebetulnya adalah pusat flora dan fauna terbesar di dunia. Dan daerah itu adalah pusat ladang gandum dunia terbesar di dunia. Tetapi mengapa kemudian gurun Sahara, apa, pusat ladang gandum dunia itu berubah menjadi gurun Sahara, padang yang tandus? Nah, kita tidak bisa lagi melihat tentang hijau, tetapi merah. Lautan yang kering, dataran yang kering. Apa yang menyebabkannya? Apakah pernah terjadi gempa yang dahsyat sehingga tanah turun dari langit yang membuat padang fauna dan flora itu berubah menjadi gurun yang tandus? Tidak pernah ada banjir, tidak pernah ada bencana, saudara-saudara. Tapi hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata daerah itu menjadi tandus dan menjadi gurun itu terjadi karena keserakahan manusia, ulah manusia. Justru tangan manusialah yang membuat padang yang hebat itu, pusat ladang gandum dunia itu berubah drastis menjadi gurun, tandus. Ternyata andil manusia sungguh-sungguh berarti merubah bumi tempat dia hidup menjadi dataran yang tandus, saudara. Apa yang membuat manusia betul-betul apa serakah terhadap bumi? Kita pernah tahu dan kita pernah menonton film-film gladiator. Film-film gladiator itu menjadi apa? Sesuatu yang diminati oleh kebudayaan Romawi ketika itu. Dan mereka datang ke Afrika untuk mengejar binatang-binatang buas untuk bertarung di teater-teater gladiator. Kalau kita nonton film gladiator, ada binatang-binatang buas bertarung dengan manusia. Binatang-binatang itu diambil dari Afrika dan bertarung dengan manusia. Dan oleh karena itu binatang-binatang buas itu dikejar. Mereka membangun teater-teater besar dengan membabat hutan di mana-mana. Itu terjadi karena ulah dan kerakusan manusia, keserakahan manusia
egoisme manusia. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu, tetapi mereka membangun rumah, membangun tempat-tempat tidur rumah tangga dengan apa? Taring-taring gajah. Dan hiasan-hiasan rumah tangga dibangun dari binatang-binatang buas, tulang-tulang binatang-binatang buas. Apa yang terjadi? Binatang-binatang habis. Singa-singa Afrika habis karena ulah manusia. Gerakan apa? Gerakan kebodohan manusia. Kehilangan moral dan kehilangan etik membabat bumi. Mereka membangun kapal-kapal perang dengan membabat hutan-hutan di kayu-kayu habis. Apa yang terjadi? Tandus. Manusia menderita karena ulah manusia. Saudara, ternyata krisis dan dosa ekologis yang sering terjadi di mana-mana diakibatkan oleh keserakahan manusia. Manusia serakah, memakan lebih dari apa yang ia inginkan, menghisap apa yang menjadi milik manusia itu sendiri. Ibarat tebu, kalau orang makan tebu, orang menghisap sarinya. Keserakahan itu seperti itu. Di mana-mana manusia menjadi serakah dan merusak bumi ini. Dan dia tidak melihat tentang pentingnya masa depan manusia. Saudara, itu yang terjadi di Indonesia. Saya ingin menyebut dua kasus yang terjadi belakangan ini. Pada tahun 2025, bencana ekologis yang sangat dahsyat di Sumatera dan Aceh. Maka ini menegaskan tentang realitas ketidakadilan ekologis yang dialami oleh bumi. Dan dosa ekologis ini telah mengakibatkan penderitaan manusia. Banjir bandang di Banten, di Sumatera, luar biasa, yang mengakibatkan penderitaan manusia. Kita pernah, Anda pernah dengar tentang Save Aru, fenomena kerusakan lingkungan yang juga terjadi di Aru. Dan oleh karena itu Aru diselamatkan. Sebab kalau tidak, Aru akan tenggelam karena kerusakan lingkungan. Bencana yang kedua yang mau saya sebutkan, yang sering kita dengar di media hari ini, adalah tentang film Pesta Babi yang terjadi di Papua Selatan. Walaupun ini agak sensitif, tetapi ingin saya sebutkan pada kesempatan ini bahwa ancaman kerusakan ekologis yang serius di wilayah Papua, dampaknya bagi masyarakat adat dan lingkungan ekologis, ketidakadilan sosial yang terjadi karena kerakusan manusia dengan pembangunan food estate di Papua. Dan apa yang terjadi adalah pesta babi kemudian diperpolitisir sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi adalah ketidakadilan. Saya ingin mengatakan ini agar kita betul-betul sadar sebagai manusia bahwa bumi sebagai tempat hidup bersama, rumah bersama kita, kalau tidak kita jaga dan tidak kita pelihara, kita akan kehilangan masa depan. Kita akan mengalami ketidakadilan ekologis, rusak, hancur-hancuran. Saya ingin mengingatkan
tentang proyek yang kita bayangkan akan terjadi di Masela, yang juga bisa berimplikasi terhadap dosa ekologis terhadap masyarakat. Dan oleh karena itu saya ingin menghimbau pemerintah untuk berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kebodohan ekologis dan mengakibatkan dosa ekologis dan mengakibatkan bumi ini hancur sebagai ciptaan Allah bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara, saya ingin melakukan refleksi fakta dosa ekologis di Sumatera dan di Papua. Contoh dari Gurun Sahara mengingatkan kita tentang kemungkinan-kemungkinan dosa ini terlahir dari kebodohan manusia sendiri dan akan bisa melahirkan masa depan yang buruk bagi manusia. Dalam kerangka itu, saudara-saudara, kita membutuhkan pertobatan ekologis. Saudara-saudara, kita bicara tentang lingkungan hidup, kita cuma tidak berbicara tentang bagaimana kita rawat, tetapi perubahan mindset kita, perubahan cara pandang kita, perubahan cara berpikir kita, perubahan kultur kita. Kalau itu tidak kita bangun, kita tunggu masa depan yang rusak bagi generasi yang akan datang. Dan saya kira sebagai orang-orang Kristen, kita bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara bumi yang Tuhan titipkan kepada kita. Saudara, Yeremia 4 menjelaskan, saya tidak akan berkhotbah panjang. Saya akan mengatakan beberapa poin dan bagaimana gereja rumah tangga harus mengambil peran untuk menjaga dan merefleksikan tanggung jawab dalam kaitannya dengan menjaga, merawat, dan memelihara bumi yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Saudara, Yeremia 4 menjelaskan tentang bangsa Yehuda atau Israel, Israel Selatan, yang sedang mengalami masa-masa awal kejatuhan Yerusalem dan penghancuran Bait Allah di Yerusalem. Saudara, kejatuhan Yerusalem, pembuangan ke Babel, penghancuran Bait Allah adalah sebuah tragedi, bukan cuma tragedi sosial, bukan cuma tragedi ekologis, tetapi juga sebuah tragedi iman, tragedi spiritual, tragedi moral, tragedi etik yang dialami oleh umat ini. Ketika Raja Asyur berkuasa dan Israel kalah, mereka masuk di dalam perang yang luar biasa. Perang telah mengakibatkan hancurnya tatanan-tatanan ekologis, tatanan sosial, tatanan politik di dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, Yeremia menegaskan beberapa pesan profetik bagi Israel. Pertama, Yeremia menegaskan tentang Israel yang harus elit. Elit Israel yang harus kembali membenahi, mengevaluasi seluruh keberadaannya. Mereka harus melanjutkan hidup mereka di tempat yang baru. Ketika mereka dibuang ke Babel, dan di sana tidak ada Bait Allah, dan mereka harus membangun kehidupan mereka yang baru. Kejahatan, kejatuhan Yehuda karena apa? Karena Yehuda melakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya. Sekali lagi, saudara-saudara, faktor ketidakadilan menjadi sesuatu yang penting.
yang dilakukan oleh para elit Yehuda. Dan itu yang mengakibatkan kejatuhan mereka. Dan oleh karena itu, Yeremia mengingatkan mereka untuk kembali melakukan evaluasi diri di tempat yang baru. Proses pembenahan diri, proses konsolidasi diri, proses menjaga kembali keutuhan mereka dengan Allah. Pada sisi lain, rakyat jelata yang tinggal di Yerusalem harus membutuhkan kekuatan untuk menghadapi situasi yang mereka hadapi. Situasi yang mereka hadapi tidak lain adalah krisis sosial, krisis politik, krisis lingkungan, dan itu harus mereka hadapi. Dalam situasi semacam itu, saudara-saudara, Yeremia menegaskan pesan profetik beberapa hal. Yang pertama adalah Yeremia menyebutkan Israel sebagai jemaat atau umat sebagai mereka yang bodoh. Kalau kita membaca ayat 22, sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Bodoh dalam pengertian ini adalah mereka tidak memiliki hikmat, pengertian tentang Allah. Bodoh dalam pengertian mereka memiliki kegagalan moral dan kegagalan spiritual, kegagalan etik, kerapuhan moral, kerapuhan etik, kerapuhan spiritual. Jemaat, kalau kita mengalami krisis dan krisis itu terjadi oleh karena krisis moral, krisis etika, krisis spiritual, akan mengakibatkan krisis yang terjadi dalam hampir seluruh hidup kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan Israel. Tolol, kasar benar ungkapan itu. Tolol, bodoh. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Dan itu yang mengakibatkan kejahatan. Kalau kita mengalami krisis moral, krisis etika, krisis spiritual, akan mengakibatkan kejahatan yang kita lakukan di mana-mana. Saudara, salah satu masalah terbesar bangsa ini adalah kerapuhan moral dan kerapuhan etik para pemimpin bangsa kita. Itu akan mengakibatkan krisis yang terjadi di mana-mana. Dan saya kira ini mesti menjadi kepedulian bangsa ini. Orang tidak mengenal Allah, orang tidak berpengertian tentang Allah, kalau Anda merusak masa depan lingkungan, sebetulnya Anda merusak karya ciptaan yang telah Allah berikan. Anda tidak mengerti tentang penciptaan Allah, Anda merusak, jahat, tolol, bodoh. Dan akibatnya apa? Penindasan terhadap rakyat. Dan saya kira ini bahaya masa depan kita. Kalau kebodohan kita yang mengakibatkan kejahatan, karena ketidakpengertian kita tentang kehendak Allah, kuasa Allah, ciptaan Allah, akan mengakibatkan kerapuhan dalam hampir seluruh kehidupan kemanusiaan kita. Saudara, dengan demikian Yeremia berkali-kali menegaskan tentang kebodohan yang bisa mengakibatkan kejahatan.

dibuat oleh Yehuda. Ini tidak dibuat oleh bangsa Romawi, tidak dibuat oleh kita. Tetapi Alkitab menegaskan ini. Saya akan membacakan. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari, terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh, dan di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Saudara, bencana ekologis itu dahsyat. Apa yang terjadi di Sumatera, apa yang terjadi di Papua, adalah bukti dari bencana ekologis. Coba Anda lihat di kota ini, adakah siulan burung yang bersiul pagi dan sore di kota ini? Tidak usah kita mencari di Sumatera dan di Papua. Coba Anda ke gunung-gunung, lalu Anda melihat dan merasakan, adakah suasana batin alam memantulkan tentang kegirangan burung di udara, ataukah telah hilang semuanya karena pembangunan? Dan saya kira ini bencana ekologis, dosa ekologis. Ada orang Teluti di sini, ada orang Tehuru atau orang Teluti. Ada satu daerah di Teluti yang juga pernah bermasalah sangat serius dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar, merusak tatanan alam di sana. Masyarakat menjual, menggadai hutannya untuk kepentingan perusahaan besar. Akibatnya apa? Masyarakat miskin, banjir, dan terjadi di mana-mana, saudara. Saya kira itu terjadi. Dan saya kira dosa ekologis itu terjadi. Perubahan iklim, kejahatan ekologis di Sumatera, di Papua, banjir bandang, kerusakan hutan telah mengakibatkan jeritan dan penderitaan manusia. Dan saya rasa itu yang terjadi. Tetapi di akhir perikop ini, di ayat yang ke-27, di yang ke-28, Allah tidak membiarkan semuanya lenyap. Allah tidak membiarkan bumi lenyap. Allah punya mekanisme untuk menata kembali bumi ini. Nah, saya kira kita akan membacakannya. Bahwa beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Ada masa depan ekologis yang dipersiapkan oleh Allah. Karena hal ini, bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Ada harapan eskatologis, harapan untuk kembali memulihkan masa depan bumi. Siapa yang harus melakukannya? Manusia. Saya kira hari ini kita masih belajar tentang gereja rumah tangga, saudara. Saya tidak akan menjelaskan panjang, dari minggu ke minggu kita sudah menjelaskan tentang gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica. Kenapa GPM melihat pentingnya Ecclesia Domestic? Ada 4 dimensi dari gereja. Gereja sebagai organisasi, gereja sebagai
realitas

komunitas, gereja sebagai individu, dan gereja sebagai komunitas keluarga. Kita ingin, gereja ini ingin menegaskan tentang pentingnya gereja sebagai komunitas rumah tangga. Di dalamnya ada nilai-nilai, ada pemberitaan firman, ada solidaritas, ada ketahanan moral, ketahanan etik. Nah, kalau rumah tangga tidak solid secara moral dan etik, bangsa ini akan retak. Kali ini, bagaimana gereja rumah tangga memperkuat basis ekologis? Saudara, kita sudah masuk proses-proses pembangunan yang panjang pasca konflik Maluku. Di mana-mana hutan kita dibabat, di mana-mana demi pembangunan. Orang menjual hutan-hutan adat demi kepentingan pembangunan. Dan apa yang terjadi telah mengakibatkan bumi yang seharusnya kita tempati sebagai rumah bersama hancur, lebur. Pesan pertama yang mau saya katakan, bagaimana keluarga-keluarga Kristen menjaga keramahan lingkungan dengan tidak menjual hutan-hutan. Banyak orang yang menjual hutan, dan akibatnya orang tidak memikirkan tentang masa depan. Dusun-dusun dijual, akibatnya hancur masa depan. Saya kira ini tantangan. Yang kedua, panggilan kita untuk membangun rumah tangga yang ramah. Bagaimana kita memperkuat agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Kota Ambon akan sibuk dengan armada-armada sampah, akan tidak cukup untuk menampung sampah-sampah keluarga. Kenapa itu terjadi? Oleh karena kita belum punya agenda untuk memperkuat basis rumah tangga dengan mengelola sampah secara profesional. Dan saya kira sudah waktunya untuk menjaga lingkungan yang masa depan yang baik. Pemerintah, masyarakat terlibat untuk memperkuat basis keluarga dengan kelestarian lingkungan hidup. Kita tidak lagi membabat hutan untuk masak. Tentu banyak orang sudah menggunakan kompor dan gas. Tetapi sejauh mana kompor dan gas bisa menjadi kekuatan untuk melestarikan alam? Itu juga masalah kita di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita mendidik rumah tangga Kristen untuk membuat kompos? Itu belum kita lakukan secara baik. Dan saya kira di sini panggilan kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang mau saya katakan yang terakhir adalah, jangan kita terjebak di dalam kebodohan dan ketololan yang akibatnya akan merusak bumi. Peran sekecil apapun, kita bisa punya andil untuk merusak bumi ini. Dan oleh karena itu pagi hari ini kita diingatkan oleh firman ini untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bertanggung jawab bagi masa depan bumi sebagai rumah bersama kita. Tuhan memberkati kita.

Saya undang berdiri dan kita mengaku iman kita. Mari saudara-saudara jemaat bersama semua orang percaya, di mana saja kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Saudara, kita akan mendengar Angelo Manuputi solo anak 7 tahun ke atas. Ini mereka yang akan mengikuti lomba pesparawi nasional dari Maluku. Ada 2, Angelo Manuputi dan Denia Koritelu, solo remaja putri.

0: naman Shopee. Shopee!
1: Langganan Shopee VIP buat dapetin banyak promo, gratis ongkir instan tanpa batas, diskon 20% setiap hari, dan Shopee VIP Day setiap tanggal 15. Yuk langganan Shopee VIP sekarang.
2: Built without limits. Dynapro. Hankook Tire.

0: Terima kasih untuk Angelo dan Denia. Kita berdoa untuk anak-anak kita dalam lomba pesperawi nasional nanti, ya saudara. Kita akan memberi persembahan syukur.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur. Sebelum memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagi berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya.

0: Jemaat, mari kita berdoa persembahan. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan namamu. Amin.
1: Kita dengar lagi paduan suara musik gerejawi Nusantara. Ini juga ya, mau ikut lomba ya?
2: Ya.
1: Ya, ini juga yang mau ikut lomba Pesparawi Nasional.

0: brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress.
1: Ya, semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.

0: Mari kita berdoa syafaat, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, yang menuntun kami dengan kuasa roh dan hikmat-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami Tuhan hentar untuk beribadah bersama di gedung gereja Maranatha. Kami datang dengan rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, opa, oma, saudara bersaudara. Kami bersyukur untuk bumi yang Tuhan beri. Tuhan menginginkan agar kami menjaga dan memelihara bumi ini, supaya menjadi rumah bersama kami diami dengan damai, dengan sukacita. Kami bersyukur sebab Tuhan mengingatkan kami dosa, ketololan dan kebodohan kami. Karena ketiadaan pengenalan, pengetahuan yang baik, yang benar tentang Tuhan, tentang ciptaan-Mu. Kami belajar agar hidup kami, hidup rumah tangga Kristen, menjadi hidup yang memelihara ciptaan-Mu, hidup yang ramah terhadap alam dan bumi ciptaan-Mu, tidak merusak. Sebab kami bertanggung jawab terhadap masa depan bumi ini. Tuhan menciptakannya baik, dan Tuhan mempercayakannya untuk kami kelola dengan baik. Kami berdoa agar bencana-bencana ekologis yang terjadi di mana-mana di negeri ini, di Sumatera, di Papua, juga di tempat-tempat lain, mengingatkan kami tentang kebesaran Tuhan, mengingatkan kami tentang panggilan dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, sebagai rakyat, untuk bersama-sama berkomitmen menjaga dan memelihara bumi. Sebab kami ditugaskan untuk itu. Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengelolanya, tetapi mengelola dengan rasa tanggung jawab serta dengan bermoral dan beretika, tidak dengan kebodohan. Supaya kami menjaga dan memelihara bumi ini demi masa depan generasi, masa depan umat manusia, masa depan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di tengah-tengah bumi ini. Tuhan memberkati semua upaya rumah tangga Kristen yang bertekad untuk merawat, memelihara, dan menjadi kekuatan penyanggah bumi ini. Tuhan menganugerahkan rumah tangga sebagai gereja rumah tangga, supaya di dalam rumah tangga kami membangun cinta kasih, kami membangun komitmen, kami membangun tanggung jawab, kami membangun kesetiaan, kami membangun keramahan terhadap bumi. Sekali lagi kami mendoakan setiap rumah tangga Kristen dengan panggilan dan tanggung jawabnya. Memberkati papa, mama, anak-anak, suami, istri, orang tua, opa, oma. Memberkati lingkungan. Memberkati dusun, kebun-kebun kami, hutan kami. Supaya kami menjaganya baik-baik. Kami menjaga kesehatan bumi ini. Bangun cara pandang kami yang baru, mindset kami yang baru, komitmen kami yang baru, kesetiaan kami yang baru, tanggung jawab kami yang baru, agar kami kedapatan berhikmat menjadi keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga-rumah tangga Kristen yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati.
1: Maksud kamu?
0: Pemerintah, kalau kami penguasa, Tuhan beri kami ketahanan moral dan etik yang kuat, supaya di dalam leadership kami, kepemimpinan kami, kami terpanggil untuk tidak jatuh di dalam kebodohan dan ketololan. Tetapi kami memiliki hikmat, pengertian, komitmen dan tanggung jawab yang benar terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Memberkati kami Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab. Memberkati kami sebagai rakyat dalam semua tanggung jawab kami. Memberkati kami sebagai TNI dan Polri dalam tugas menjaga ketahanan, keamanan, dan kemaslahatan negeri ini. Memberkati kami sebagai ASN, memberkati kami sebagai mahasiswa, siswa, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai petugas-petugas medis, sebagai politisi, sebagai pengacara, sebagai kondektur, sopir, tukang beca, ojek. Memberkati kami semua dalam profesi apapun supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, terpanggil untuk menjaga dan merawat kelangsungan hidup masa depan bumi ini. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, terutama juga di tengah-tengah persoalan-persoalan fiskal, persoalan-persoalan yang ketegangan-ketegangan ekonomi yang sedang terjadi di negeri ini. Kami percaya Tuhan menganugerahkan roh dan hikmat kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, pimpinan dan anggota legislatif, yudikatif, pimpinan TNI, Polri, dalam tanggung jawab membangun dan menata layani negeri ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, yudikatif, pimpinan TNI dan Polri, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, para Bupati, Wakil Bupati, semua aparat legislatif dan yudikatif di daerah dan rakyat, Tuhan memberkati kami semua. Memberkati kami semua yang ada dalam ibadah ini. Mereka yang mendengar pemberitaan firman di rumah melalui RRI. Tuhan, kami menatap masa depan bumi ini dengan penuh pengharapan. Sebab itu janji Tuhan di akhir firman ini, Tuhan akan tetap konsisten dan komitmen menjaga dan merawat ciptaan-Mu. Tuhan tidak akan membiarkan kehancurannya. Dan Tuhan mempercayakan perawatan itu bagi kami semua. Bagi negara, bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi keluarga-keluarga rumah tangga Kristen, bagi gereja. Tuhan memberkati pimpinan gereja, pimpinan sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Secara khusus klasis Kota Ambon, pimpinan klasis, ketua sekretaris klasis, anggota MPK, para sekbit, para pegawai, 21 jemaat di klasis Kota Ambon. Para pendukung Literhi dan semua orang yang terlibat. Para pendukung Literhi Music, dan anak-anak kami yang akan mengikuti Lomba Pesperawi Nasional. Tuhan memberkati mereka supaya mereka bisa meraih prestasi terbaik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah-Mu. Memberkati orkes musik kami, multimedia, kolektaan, kostor, dan semua pelayan. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita kidungkan ke jemaat 412 ayat 1 dan 3.

Saudara jemaat yang saya kasihi, jemaat ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera.

Saudara pendengar, demikian tadi kita telah mengikuti ibadah Minggu pagi bersama-sama di hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan pemimpin ibadah tadi Bapak Pendeta John Rulesin telah menyinggung tadi sempat persoalan krisis iklim yang saat ini sedang melanda dunia. Dalam refleksinya, Pendeta Rulesin mengajak jemaat untuk memahami bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dipelihara. Ia juga menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawat ciptaan Tuhan. Saudara pendengar, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, Edi Noya dan juga driver Obifan Mateus Tatuhei, dan saya reporter Lisa Sihaan menyampaikan selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah Minggu berikutnya. Shalom.

sajian kami untuk Anda, ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha, yang mana tadi dipimpin oleh Bapak Pendeta John Ruholesin. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian cek fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldin menemui Anda ya di hari ini. Tentunya kita sudah di hari Minggu 7 Juni 2026. Ya, seperti biasa, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja setiap harinya untuk Anda. Nah, menikmati weekend Anda di hari ini, Anda kemana ya? Di rumah aja? Atau mungkin lagi berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Ambon ya? Ya, dan weekend, minggu, mungkin me time aja atau mungkin with family Anda bersama dengan keluarga tercinta ya? Ya, Maluku siang ini sampai nanti di jam 5 sore saya Rivaldi nemenin Anda ya, menemani waktu istirahat siang Anda dan juga sore hari.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Ya baik pendengar dari kotak dengan sabda netizen ya, bener banget nih ya. Kalau netizen itu sampai bercuap-cuap di media sosial, nah kasus yang tadinya tidak viral menjadi viral dan booming ya. Kekuatan netizen Indonesia itu berpower banget teman produk pendengar. Ya dan oh ya, saya tidak terima di line telepon nih ya, untuk Anda yang mau gabung-gabung. Oke, belum waktunya, nanti di ruang rindu. Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut berdampak Pak terhadap apotek yang menjual obat bebas terbatas dan obat keras yang harus dengan resep dokter. Nah, kekuatan Ikatan Apoteker Indonesia Surabaya Rizal Umar mengatakan bahwa melemahnya rupiah menyebabkan kenaikan harga obat sampai 3%, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, namun kata dia, jika pelemahan rupiah harus terus berlanjut atau di atas asumsi produsen obat, maka harga obat berbagai jenis akan ikut naik ya pendengar. Nah bagi apotek, kata Rizal, kenaikan harga obat mengurangi penjualan obat yang otomatis mempengaruhi pendapat dan berpengaruh terhadap operasional apotek. Masyarakat, ujarnya, mengurangi pembelian obat mereka, khususnya obat-obat untuk penyakit degeneratif seperti jantung, darah tinggi, dan juga diabetes. Hal ini katanya kemungkinan karena daya beli mereka juga berkurang, jadi lebih mengerem pengeluaran untuk obat-obatan. Salah satunya, sebut Rizal, apotek membatasi pembelian obat dari distributor, seperti lanjutnya tidak membeli obat untuk stok jangka waktu tertentu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga gak bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik pendengar, ya masih mengenai informasi update untuk Anda. Ini mengenai pemerintah dan juga Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan ini penting disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2025. Nah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang di pasar global.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Ya, Bro Satelir Yambon, kanal inspirasi dan juga ya, dan juga informasi untuk Anda ya. Selamat siang saja untuk Anda semua yang lagi menyantap makan siang Anda dari JLO ya, dengan Dance Again ya. Mungkin hari ini Anda lagi happy ya, alias bahagia. Bahagia karena mungkin berkumpul dengan keluarga atau mungkin lagi family time ya, atau mungkin lagi me time aja sendiri. Sendiri itu perlu ya, waktu untuk menyendiri itu perlu sekali ya pendengar. Karena kita bisa introspeksi diri, terus membahayakan diri kita gitu. Mungkin nonton atau mungkin yang ladies shopping ya, belanja, yang penting punya banyak duit. Nah, informasi untuk Anda di figur dan inspirasi untuk edisi hari ini ya, saya akan angkat satu sosok yang bisa dibilang ini sangat-sangat menginspirasi dari dunia sepak bola tentunya ya pendengar. Dan pendengar, kali ini saya angkat mengenai Neymar. Wow ya, nama Neymar ini sudah lama menjadi sorotan dunia sepak bola. Nah, pemain asal Brazil ini dikenal memiliki kemampuan menggiring bola yang luar biasa, kreativitas tinggi, serta gaya bermain yang menghibur. Sejak usia muda, Neymar ini sudah menunjukkan bakat besar yang membuat banyak orang yakin dirinya akan menjadi bintang dunia. Nah, perjalanan Neymar dimulai dari akademi klub Santos di Brazil. Di klub tersebut pendengar, ia berhasil mencuri perhatian lewat aksi-aksi memukau di lapangan. Nah, banyak penggemar sepak bola mulai membandingkannya dengan legenda Brasil lainnya karena kemampuan teknik dan keberaniannya menghadapi lawan. Kesuksesan Neymar ini tidak datang secara instan. Ia harus melewati latihan keras, disiplin, dan tekanan besar sejak masih muda. Dari situ banyak anak muda belajar bahwa bakat saja tidak cukup tanpa kerja keras dan semangat pantang menyerah. Dan saat bergabung dengan FC Barcelona, Neymar semakin berkembang menjadi pemain kelas dunia. Nah, bersama rekan-rekannya, ia berhasil memenangkan berbagai gelar bergengsi dan menjadi salah satu trio penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola. Masa itu menjadi bukti bahwa Neymar mampu bersaing di level tertinggi ya. Tidak hanya sukses di klub, Neymar ini juga menjadi sosok paling penting bagi Brazil National Football Team. Ia membawa harapan besar bagi masyarakat Brazil untuk kembali berjaya di ajang internasional. Semangat dan rasa cintanya terhadap negara sering terlihat saat membela tim nasional. Nah, di luar lapangan Neymar juga dikenal aktif membantu sesama melalui kegiatan sosial dan yayasan yang ia dirikan. Kehadirannya memberi inspirasi bagi banyak anak dari keluarga sederhana bahwa mimpi besar ini bisa dicapai jika terus berusaha dan juga percaya diri. Nah, meski sering mendapat kritik dan mengalami cedera, Neymar tetap berusaha bangkit. Keteguhannya menghadapi berbagai tantangan menjadi pelajaran penting tentang mental kuat dalam meraih cita-cita. Nah, banyak penggemar mengagumi caranya kembali bermain setelah masa sulit pendengar. Hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022 adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan ekstrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.

Prosatur Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Evan Eskins dengan Bring Me to Life untuk Anda. Dan saya masih bahas mengenai sosok yang menginspirasi atau public figure yang menginspirasi untuk Anda mengenai Neymar. Nah, pendengar, gaya bermain Neymar ini yang penuh kreativitas juga membuatnya menjadi ikon sepak bola modern. Ia tidak ikut mencoba hal baru di lapangan dan selalu tampil percaya diri ya. Hal itu menginspirasi generasi muda untuk berani menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Nah, figur Neymar bukan hanya tentang trofi dan popularitas saja, tetapi juga tentang perjuangan, keberanian, dan juga mimpi besar. Dari jalanan Brazil hingga panggung sepak bola dunia, Neymar membuktikan bahwa kerja keras dan keyakinan dapat membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan. Nah, pendengar, selain dikenal sebagai pemain penuh kreativitas, Neymar juga memiliki deretan prestasi yang luar biasa sepanjang karirnya. Nah, bersama Santos FC, Neymar ini sukses membawa klub tersebut meraih gelar Copa Libertadores tahun 2011. Gelar itu sangat bersejarah karena menjadi trofi Libertadores pertama Santos setelah era legenda Pele. Dan saat memperkuat FC Barcelona, Neymar berhasil memenangkan berbagai trofi bergengsi. Ia meraih gelar Liga Champions, UEFA, musim

2014-2015 bersama Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Nah, trio penyerang ini mereka dikenal sangat tajam dan juga menjadi salah satu lini serang terbaik dalam sejarah sepak bola modern ya. Wow, ini mereka bertiga ini kalau ada, wah bahaya. Zaman itu ya, aduh, mirip Triple R di Brazil juga ya mendengar. Oke, tidak berhenti di Spanyol, Neymar kemudian bergabung dengan Paris Saint-Germain dan kembali meraih banyak gelar domestik di Prancis. Bersama PSG, ia memenangkan beberapa trofi Ligue 1, Coupe de France, dan juga Coupe de la Ligue. Nah, transfernya ke PSG juga sempat menjadi transfer termahal dalam sejarah sepak bola dunia.

Ya baik pendengar ya, dari Tulus dengan Gajah kita mengambil satu hal yang bermakna dalam hidup ini ya, bahwa ketika dibullying kita jangan balas dengan marah dan lain sebagainya ya, kita balas dengan hal yang membuat orang terinspirasi ya, dengan kesuksesan kita pendengar ya. Baik, saya masih kasih mengenai sosok yang menginspirasi yaitu Neymar. Nah, di level tim nasional, ini Neymar menjadi salah satu pemain penting bagi Brazil National Football Team ya. Dan pendengar, ia sukses meraih medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Kemenangan itu sangat emosional karena menjadi medali emas sepak bola Olimpiade pertama dalam sejarah Brazil. Nah, prestasi individu Neymar juga sangat banyak. Ia beberapa kali masuk nominasi pemain terbaik dunia, FIFA, dan Ballon d'Or. Selain itu juga Neymar sering masuk dalam daftar pemain terbaik dunia versi berbagai media olahraga internasional berkat kemampuan teknik dan juga kontribusinya di lapangan. Hingga saat ini, Neymar tetap dianggap sebagai salah satu ikon sepak bola generasi modern. Dengan koleksi trofi, rekor gol, dan pengaruh besar di dunia olahraga, ia menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ya, wah. Ini prestasinya banyak sekali ya pendengar. Semoga dapat menginspirasi Anda untuk generasi muda, terkhusus di Maluku, Kota Ambon, yang ingin menjadi pesepak bola dunia. Dan tepat nanti di pukul 1 waktu Indonesia Timur, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita ya, dari Pro 3 Jakarta, warta berita olahraga pastinya.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen masuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey pada Piala Dunia tahun ini. Khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, sebagai kebanggaannya karena pada acara tersebut, Jepang berhasil masuk ke kasta tinggi mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Dan lagi Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang harus dikati tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan pertemuan dan bagi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270 sekarang ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah potensi Bali.
6: Iya.
7: Karena potensi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas

0: WhatsApp mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu kota
0: kan. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah kalau cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Dan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Untuk hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagusnya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek, jangan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Inilah sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira, dikena kesulitan, ceri yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.

pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari sebelumnya dan sudah diavandir itu pun sudah normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeraran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joey Ainea, Brasil dan JR Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match Andreeva.
6: Tenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Nichapon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yongsen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa, dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Pernahkah Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Ya baik, mendengar dari Cassandra dengan cinta terbaik untuk Anda ya. Anda yang mungkin sudah beristirahat siang, ini cuacanya kurang mendukung ya. Karena yang mau jalan-jalan atau mungkin mau aktivitas di luar rumah, sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Karena musim pancaroba, cuaca jadi tidak menentu, kadang hujan dan juga kadang panas. Ya, informasi untuk Anda pendengar ya, mengenai pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu pada hari Sabtu 6 Juni kemarin. Nah, peristiwa tersebut menurut Yudi tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi negara ya, dan juga diatasi sesegera mungkin. Yudis mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman dan tertib serta terkendali. Nah, Yudis mengatakan bahwa sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi Sabtu siang. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Nah, salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area make up bag ya, Terminal 2D, petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Dan pendengar, unit Airport Rescue and Firefighting, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap.

Prosatria Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Masih saya kasih untuk Anda informasi terupdate ya. Dan pendengar, pihak Istana Kepresidenan ini hingga saat ini masih mendiskusikan masuknya aktivis buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta Sabtu kemarin. Nah, termasuk ketika ditanya wartawan apakah Said Iqbal akan menduduki jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Sebelumnya jabatan itu kosong setelah ditinggalkan Silmi Karim yang dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, sehingga hal itu tidak akan mengganggu tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu, Mensesnek menegaskan pemerintah tetap akan mengevaluasi kebutuhan akan wakil menteri. Prasetyo juga menegaskan tidak ada pergantian di Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat ya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polda Maluku mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan operasi Patu Salawaku 2026 dengan menggelar latihan praoperasi yang diikuti oleh personel lintas satuan tugas di ruang rapat utama Basudara Manisi Markas Polda Maluku. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombes Pol Ronald Rumondor menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang profesional dan humanis di lapangan. Setiap personel yang terlibat harus mampu menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, terutama menjelang peringatan Hari Bayangkara yang menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi, dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda apa perbedaan buah dan sayur? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Secara umum, buah itu berdaging, manis, harum, dan mengandung banyak air. Sedangkan sayuran ditanam di ladang untuk dimakan akar, batang, dan daunnya. Namun dalam pengertian biologi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjut bakal buah atau ovarium. Jadi, menurut pengertian ini, tomat, cabai, jagung, padi termasuk buah.

baik mendengar dari Judika ya, dengan bukan dia tapi aku, mengantarkan kita ke 25 menit lepas dari jam 2 siang ya. Oke, Anda yang masih beristirahat, kayaknya cuacanya pas banget untuk beristirahat siang karena mendung-mendung memanjakan ya pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seramegian Barat, ini kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian ini hangus ya, pendengar, dibakar dalam bentrokan susulan antara warga Dusun Olas dan juga Dusun Ketapang, Desa Loki, pada hari Sabtu kemarin. Peristiwa terbaru ini memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Ketegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali ini memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Olas. Korban bernama La Ilham Rumia, 49 tahun, seorang petani yang pagi itu hendak menuju kebun untuk menjemput ayahnya. Namun dalam perjalanan, ia diduga dihadang oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Menurut informasi yang dihimpun dari warga setempat, kedua pelaku mengejar korban dan mengayunkan senjata tajam beberapa kali. Salah satu tebasan mengenai bagian pipi kiri korban hingga menyebabkan luka serius. Meski terluka, korban berhasil menyelamatkan diri dan berlari menuju Dusun Olas untuk meminta pertolongan warga. Dan awalnya korban dibawa ke Puskesmas Tanah Goyang, namun karena pelayanan kesehatan tidak tersedia pada hari libur, korban akhirnya ditangani oleh tenaga kesehatan di rumah keluarganya. Ya, dan hingga Sabtu sore pendengar, sekitar 100 personel gabungan dari Polres SBB, Polsek Huamual, Brimob, Polda Maluku, dan TNI masih disiagakan di wilayah perbatasan kedua dusun. Pengamanan diperkuat setelah satu pleton personel Brimob dari Kompi Brimob Piru diterjunkan ke lokasi konflik. Dan data di lapangan juga menunjukkan bentrokan kali ini bukanlah konflik pertama yang terjadi di kawasan Huamual. Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Desa Loki dan sekitarnya berulang kali menjadi lokasi bentrokan antar warga.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alo Dokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Ya baik pendengar, ada putih abu-abu dari Bling ya. Teringat di masa sekolah dulu, zaman SMA. Lagu ini juga jadi nostalgia buat Anda pendengar. Ya, informasi menarik mengenai sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak tahun 2025. Dan kehadirannya tidak sekedar mengganti nama dari penerimaan peserta didik baru, tetapi juga membawa sejumlah perubahan ya pendengar. SPMB ini merupakan sistem penerimaan murid yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dan melalui program ini pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dalam hal ini penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon. Tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Ya. Dan yang mendengar jangan sampai Anda lewatkan nanti Maluku Sepekan ya, tepat di 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real-time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
2: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
1: Dikatakan, pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat.
3: Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Oboru dan Balai Desa Oma Pulau Haruku yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Oboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Hasan Slamet mengungkapkan bahwa terdapat 25 laporan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial, 3 konsultasi pelayanan publik, serta 500 layanan respon cepat ombudsman yang berhasil diselesaikan langsung di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar lalu itu juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan, serta pelayanan posyandu lansia dan balita. Sebanyak 293 masyarakat mendapatkan layanan BPJS yang didominasi pengurusan perubahan fasilitas kesehatan, penambahan anggota keluarga, serta pendaftaran peserta mandiri.
4: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali. Aku tentang humas, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh ombudsman. Humanis yang dibagian daripada prinsip pelayanan yang empati dan non-diskriminatif, orientasi pada kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian itu juga biasa penilaian dari Menpan RB, penilaian ombudsman, semua indikator-indikator tentang keramahan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dinilai humanis itu apabila dia menunjukkan sikap ramah, sikap jelas dan intimidasi, mendengarkan keluhan dengan empati dan bahasa tubuh yang terbuka dan menekan. Ketika kita berombongan.
3: Diakui Hasan Slamet, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui kegiatan jemput bola ini juga, Ombudsman ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor Ombudsman. Ia menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan publik yang mudah dijangkau serta pentingnya kehadiran pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik secara langsung di tengah masyarakat.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kodairal 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Pelaksana Jose Santos Walalayo mengatakan, sinergi antara Potsi Maluku dan Kodairal 9 Ambon menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya, seluruh unsur panitia dan pengurus terus berkoordinasi agar setiap tahapan kegiatan terlaksana dengan baik. Dalam rapat tersebut, membahas berbagai aspek teknis terkait kedatangan Waketum PB Potsi sekaligus Wakasal TNI Angkatan Laut. Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu memberikan dukungan maksimal selama pelaksanaan kegiatan.
5: Pak Wakil Ketua Umum PB Potsi sendiri merupakan Wakasal TNI Angkatan Laut, sehingga kami perlu melakukan kerjasama membangun kolaborasi bersama dengan Kodairal 9 Ambon dan mensukseskan kegiatan pelantikan pengurus POTSI Provinsi Maluku.
1: Ia juga menilai kehadiran orang nomor 2 di jajaran TNI Angkatan Laut itu merupakan sebuah kehormatan bagi Maluku. Kehadiran Wakasal diharapkan menjadi motivasi bagi pengembangan olahraga dayung di daerah kepulauan ini.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
7: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
6: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045.
1: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menegaskan kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Dikatakan, keberadaan orang asing tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Di sektor pertambangan, tenaga ahli asing juga diharapkan mampu memperkenalkan metode kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.
8: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita, ya, harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu, kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka. Ya. Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka. Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan, makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Seperti pengetahuan tambang, bagaimana cara menambang yang baik, mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal.
1: Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku.
9: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
10: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
9: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.
1: Sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka Kota Ambon. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Daniel Indey mengatakan, seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku. Dari 12 peserta tersebut, akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Selanjutnya, akan ditetapkan 1 pasang terdiri dari 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus 2026.
11: Tim yang ada ini terdiri dari selain Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, ada dari unsur TNI Polri, dari kesehatan itu RSUD Alusi dan RSKD Provinsi Maluku. Kemudian ada Purna Paskibraka juga, dan juga ada tim monitoring dari pusat, dari BPP, dan dari Sekretariat Militer Presiden.
1: Ditambahkan, melalui seleksi ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat mengirimkan wakil terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Para peserta juga diharapkan menunjukkan sikap disiplin, integritas, serta semangat kebangsaan yang tinggi selama proses seleksi berlangsung.
3: General Manager PT ASTP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon, Samsudin Tanasi, menegaskan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran di tengah kondisi musim timur yang saat ini melanda wilayah Maluku. Menurutnya, aktivitas pelayaran tetap berjalan, namun seluruh operasional selalu disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Ia menjelaskan ASTP memang tidak memiliki kerjasama resmi dengan BMKG, namun pihaknya terus melakukan sinkronisasi informasi terkait kondisi cuaca demi keselamatan pelayaran. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pihak kantor kesyabandaran Otoritas Pelabuhan Ambon, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPPH Tupiro, hingga Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu, terutama pada lintasan Galala Namlea serta Hunimuawai Pirit. Ia menjelaskan penundaan keberangkatan kapal bisa dilakukan hingga kondisi cuaca dinilai kembali aman untuk pelayaran.
12: Hierarki totalnya itu bisa sekitar 20-24 jam, lagi sudah penjemputan maupun cuaca buruk dua. Kekhawatiran kami itu saat kapal
3: Terkait fasilitas pemantauan cuaca, Samsudin mengatakan seluruh kapal telah dilengkapi peralatan navigasi dan keselamatan. Sementara untuk pemantauan cuaca, ASDP memanfaatkan monitor BMKG yang tersedia di KMP Wayangan maupun di Pelabuhan Waipirit. Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada para penumpang agar lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan memaksakan perjalanan saat cuaca buruk. Dari sisi keselamatan pelayaran, ASTP menerapkan prinsip 3S yakni safety, security, dan service. Saat ini pihak kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan Ambon serta unit penyelenggara pelabuhan sedang melakukan uji petik terhadap kondisi kapal, terutama menjelang libur panjang. Ia menyebut lintasan Galala Namlea menjadi salah satu jalur yang paling sering terdampak kondisi cuaca ekstrim. Sementara lintasan Hunimuawai Pirit masih relatif aman, kecuali saat musim barat di kawasan pelabuhan Waipirit. Selain membahas pelayaran, Samsudin juga memastikan kondisi fasilitas dermaga masih aman digunakan. Dalam waktu dekat, tim dari pusat akan turun melakukan asesmen untuk meningkatkan kapasitas dermaga.
6: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
13: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana. Turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak dia dapat ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada supindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
6: Ketua RT 18 Kelurahan Ketsoblak Agustinus Ohiwutun mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
14: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
6: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar.
3: Kerusakan lingkungan dan praktik ilegal di tambang emas Gunung Botak Pulau Buru menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa memerintahkan instansi terkait mengawasi ketat dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan Gubernur menyikapi kerusakan lingkungan di Gunung Botak dan ditemukannya 24 warga negara asing WNA Cina di kawasan tersebut. Mantan anggota DPR RI Dapil Maluku ini mengingatkan instansi berwewenang agar penemuan puluhan WNA tidak terulang lagi di masa mendatang karena dapat mencoreng pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Gubernur mengungkapkan kawasan Gunung Botak yang selama ini menjadi tempat penambangan ilegal harus bebas dari praktik penambangan emas tanpa izin pasca penertiban oleh aparat TNI dan Polri awal Mei lalu. Penertiban tersebut, kata Gubernur, merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku menyelamatkan lingkungan sekitar kawasan Gunung Botak yang selama ini telah hancur.
15: Para harus hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang. Semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Akhirnya yang terjadi adalah korban-korban ilegal itu lalu kemudian menjadi korban.
3: Gubernur pun menilai temuan WNA menunjukkan lemahnya pengawasan, maka ke depan walaupun Gunung Botak telah ditertibkan dari praktik penambangan ilegal, tetapi pengawasan dari instansi terkait harus terus dilakukan termasuk juga evaluasi menyeluruh. Ia mengingatkan kepada instansi berwewenang agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang karena dapat mencoreng pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
16: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau, inovatif, dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal, kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan, hingga infrastruktur. infrastruktur dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
16: DH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait dengan infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu amdal, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumber resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
17: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
16: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
17: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan.
3: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Noper Hasanda menyambut baik respon positif produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Noper Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
18: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan terutama pemirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia dan ketahanan pangan itu juga menjadi prioritas menteri kami sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di lapas Geser pada sampai saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri. Begitu.
3: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak.
19: Sering diburu itu dengan Argentina dan Brasil.
17: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan

0: kunci seharga 10.000 hingga 25.000. Sementara itu bendera berukuran besar dijual dengan harga 450.000, untuk jersey anak-anak sebesar 75.000 hingga 100.000, dan orang dewasa mencapai 100.000 hingga 250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
1: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 JP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang JP penggemar, cuma dapat 350. Yang orang kalau yang sering diburu itu dua itu tuh, yang Argentina dan Brasil.
0: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hisnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politikes Bangpol Maluku menjamin proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kes Bangpol Maluku Daniel Edward Indi mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan profesional. Hal itu didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Kes Bangpol Maluku juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
3: Kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 627 itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin berikan yang terbaik buat 12 orang peserta ini sehingga benar-benar terpilih putra-putri terbaik dari Maluku untuk menuju ke seleksi tingkat nasional.
2: Sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ditambahkan, guna menjaga independensi, tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari Kesbangpol Maluku, TNI Polri, RSUD Haulusi Ambon, RSK dan juga Purna Paskibraka. Proses seleksi juga diawasi ketat oleh tim monitoring pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Sekretariat Militer Presiden.
4: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
5: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian ingin mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
4: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat.
6: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dan bersama Lionel Messi, Martinez menjadi pilar tim Argentina. Keduanya berkontribusi dalam keberhasilan meraih berbagai gelar bergengsi. Momen paling dikenal terjadi pada final Piala Dunia 2022. Martinez menggagalkan peluang emas Randal Kolo Muani di akhir laga, dan penyelamatan tersebut menjadi peluang Argentina tetap hidup. Tim kemudian menang melalui adu penalti melawan Prancis, dan saat ini pendengar, Martinez memperkuat Aston Villa di Liga Premier Inggris. Ia bergabung dengan klub tersebut setelah meninggalkan Arsenal. Menjelang Piala Dunia 2026, fokus Martinez tetap sama. Ia ingin membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Wow ya. Ya, umurnya sudah segitu, 33 tahun pendengar. Dan ya, ini jadi motivasi juga buat dia. Ya, jika benar Argentina juara lagi di tahun ini, maka dia siap untuk pensiun ya. Tapi kalau nggak menang gimana dong? Lanjut ya.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar dari Syakira dengan Dai Dai. Dan lagu ini juga menjadi soundtrack lagu FIFA World Cup 2026 ya. Ya, dan informasi yang menarik dari tim nasional Prancis, Inggris dan juga Spanyol ini menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Nah, Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai 1,3 miliar euro. Sedangkan untuk Spanyol ini menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola ya. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Jude Bellingham sebagai salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curaçao ini dengan nilai skuad rendah yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Meski demikian, pendengar, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Menurutnya, hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan. Selain itu juga pada kemampuan memanfaatkan peluang selama turnamen berlangsung. Dan pendengar, Infantino juga membela perluasan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan 48 tim pada Piala Dunia 2026 tidak akan menurunkan kualitas turnamen. Nah, Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan diikuti oleh 48 negara peserta. Total nilai pasar seluruh skuad peserta diperkirakan mencapai lebih dari 17,5 miliar euro, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut. Wow, ya. 48 negara pendengar ya. Kita lihat saja siapa yang bakal meraih trofi Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami di 720 AM ya. Dan selamat sore saja untuk Anda. Setelah ini saya akan hadirkan satu jam penyembahan ya untuk Anda semua. Dan akhir kata juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua di hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengakses rri.co.id karena di situ banyak sekali informasi terupdate. Selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu. Ya, selamat berweekend, me time mungkin bersama dengan keluarga Anda. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas. Saya pamit dan selamat sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menggelar program Bulan Profesi TNI Angkatan Laut selama sebulan penuh untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan tempur prajurit. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Dermaga Irian Satrol Kodairal 9 Halong Kota Ambon. Program yang mengusung tema melalui Bulan Profesi Prajurit Kodairal 9 Unggul, Modern, dan Berintegritas dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia itu mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan juga siap menghadapi tantangan tugas. Dan Kodairal 9 mengatakan, Bulan Profesi merupakan program pembinaan dan pelatihan komprehensif bagi seluruh prajurit. Kegiatan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis, integritas, serta kesiapan operasional personel di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
3: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non subsidi.
4: Hari ini berita demi berita penuh ketakutan.
5: Dari bidang kesehatan,
4: harga naik,
5: terus meningkatkan kewaspadaan,
4: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
6: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan, dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat, dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan.

pujian yang kita angkat. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis, pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia, sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyah kan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia, tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kecelakaan darat, laut, dan udara, tidak ada apapun yang buruk yang menimpa negara kami, sebab Tuhan adalah gunung batu kami. Kami tidak akan goyah, dan Tuhan yang menjagai bahkan seluruh penduduk.

Engkau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa

saya ajak semua untuk bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan, Tuhan. Suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu, Tuhan, biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Tuisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saling sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi menemani pendengar semua di kesempatan sore ini hingga malam pukul 24. Acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar berupa hiburan dan informasi menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini Minggu 7 Juni 2020.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, informasi untuk diketahui penyelidikan terhadap kasus narkoba yang diduga menyeret 13 anggota Polri Polda Maluku masih terus didalami penyidik Badan Narkotika Nasional BNN setempat. Demikian disampaikan Direktur Research Narkoba Polda Maluku Kombes Indra Gunawan kepada wartawan di Ambon pada Jumat 5 Juni 2026. Menurut Indra, hingga saat ini penyidik masih mendalami posisi dan peran masing-masing anggota yang diperiksa untuk mengetahui tingkat keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika yang tengah diungkap. Sikap Kombes Indra ini menanggapi keterlibatan 13 anggota Polri Polda Maluku yang diduga sebagian berasal dari Satuan Ditres Narkoba dan Ditres Krimum. Indra menjelaskan proses pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah para anggota tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam jaringan atau justru dapat membantu aparat mengungkap jaringan yang lebih besar. Dikatakan bahwa Polda Maluku berkomitmen menindak setiap anggota yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pada kesempatan itu, saudara, Indra juga mengatakan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan jajaran Direktorat Riset Narkoba selama ini masih didominasi oleh pengguna. Meski demikian, penyidik terus berupaya mengembangkan perkara hingga ke tempat kurir maupun bandar. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Kalau kamu tak cukup punya tinta untuk menulis kebahagiaan orang, cukuplah menjadi penghapus untuk menghapus kesedihan orang.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur. Kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia

Wild ones.